0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Muadz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Alqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri, dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, "Wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri." Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah dan ia akan menjadi ahli warisku." Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah, pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia. Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas. Dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dan selesai perang Badar, dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang budiman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah azza wajalla dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan murtadin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu, dan di perang Yamamah pula anak angkat Abu Hudzaifah yakni Salim radhiyallahu anhuma gugur sebagai syuhada. Insyaallah. Mereka hidup bersama dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, kali ini RE hari ini memberikan persembahan istimewa untuk Anda, para pecinta sepak bola. Ya, tepat hari ini, tanggal 30 Juni pada tahun 2002, merupakan waktu digelarnya partai final Piala Dunia yang mempertemukan dua negara yang sangat disegani dalam sepak bola, yaitu Brasil dan Jerman. Piala Dunia merupakan suatu perhelatan internasional yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Kejuaraan Piala Dunia selalu memberikan tontonan yang menarik karena melibatkan para pemain sepak bola terbaik dari seluruh penjuru dunia. Insan Edukasi, partai puncak Piala Dunia tahun 2002 yang dilaksanakan di Stadion Yokohama, Jepang, merupakan partai yang sangat ditunggu-tunggu karena mempertemukan kiper terbaik dari Jerman dengan striker terbaik dari Brazil. Partai final berlangsung dengan sengit. Para pemain Brazil gencar menyerang pertahanan Jerman yang tampil buruk. Untung saja masih ada kiper Oliver Kahn yang tampil cemerlang dalam menghalau semua serangan lawan, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Pada babak kedua, pada menit ke-67, ternyata Ronaldo berhasil mencetak gol dan membawa Brasil unggul. Setelah itu, pertandingan menjadi lebih menarik karena Jerman ingin menyamakan keadaan. Namun apalah daya, Brasil kembali mencetak gol melalui Ronaldo, sehingga Brasil unggul 2-0. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor ini tidak berubah dan menjadikan Brasil juara Piala Dunia 2002. Insan Edukasi, pergelaran Piala Dunia tahun 2002 menyisakan beberapa fakta. Pertama, Piala Dunia tahun 2002 merupakan kali pertama Piala Dunia digelar di Asia, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Piala Dunia 2002 juga merupakan Piala Dunia pertama yang menampilkan 23 pemain dalam satu tim. Setelah sebelumnya, hanya 22 orang pemain. Pelatih tim nasional China, yaitu Bora Milutinovic, mencetak rekor sebagai pelatih yang melatih 5 negara berbeda dalam 5 Piala Dunia terakhir. Selanjutnya, Oliver Kahn menjadi penjaga gawang pertama yang terpilih menjadi pemain terbaik di Piala Dunia. Ada juga Korea Selatan yang menjadi negara Asia pertama yang berhasil masuk ke babak semifinal. Brasil juga mencetak sebuah rekor, yaitu menjadi juara Piala Dunia terbanyak sebanyak 5 kali. Dan pemainnya yaitu Cafu menjadi pemain pertama yang tampil di 3 final Piala Dunia secara berturut-turut, yaitu tahun 1994, 1998, dan 2002. Insan Edukasi, prestasi yang berhasil diraih para pesepak bola dunia tidak mereka capai begitu saja. Di balik kesuksesan mereka, ada kerja keras dan semangat pantang menyerah. Oleh sebab itu, jangan pernah berputus asa ketika mengalami kegagalan. Teruslah berusaha dan berdoa, niscaya kesuksesan akan segera kita capai.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Eda, adong dobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekan baru.
3: Aha mai Eda.
4: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap. Double shot. Triple W.

0: kamu di sini saja anakku. Tidak usah ikut ibumu.
1: Tidak ayah, aku mau ikut ibu. Ibu, ibu, aku ikut.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal usul pohon sagu dan palem. Pohon sagu dan palem merupakan jenis tanaman dataran rendah tropik yang banyak ditemukan tumbuh liar di kawasan hutan Dolo, Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Kisah. Di daerah Donggala, Sulawesi Tengah, hidup sepasang suami istri bersama seorang anak lelakinya. Mereka tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan dulu. Hidup mereka sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya yang tersedia di sekitar mereka. Semakin lama sang suami pun merasa bosan hidup dengan keadaan seperti itu. Akhirnya, timbullah niatnya untuk membuka lahan perkebunan yang akan ditanami dengan berbagai jenis tanaman palawija dan sayur-sayuran.
0: Adi, bagaimana kalau kita berkebun saja? Aku sudah bosan hidup seperti ini terus.
3: Abang, kita mau berkebun di mana? Bukankah kita tidak mempunyai lahan untuk berkebun?
0: Tenang, Di. Besok Abang akan membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan.
3: Baiklah, kalau begitu. Aku setuju, Bang.
2: Keesokan harinya, sang suami berangkat ke hutan dulu. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, ia pun menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan.
3: Abang, bagaimana hasilnya? Apakah abang sudah menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan?
0: Iya, Adik. Abang sudah menemukan sebidang tanah yang subur.
3: Kalau adik boleh tahu, di mana letak lahan itu?
0: Letaknya tidak jauh dari rumah kita.
3: Syukurlah kalau begitu. Lalu, kapan abang akan memulai membuka lahan?
0: Besok, abang akan memulainya.
2: Sang suami berangkat ke hutan sambil membawa parang dan cangkul. Sesampainya di tempat yang akan dijadikan lahan perkebunan, tiba-tiba muncul sifat malasnya. Ia bukannya membabat hutan, melainkan duduk termenung sambil memerhatikan pepohonan. Begitulah pekerjaannya setiap hari. Begitu pula jika ditanyai oleh istrinya tentang hasil pekerjaannya. Ia selalu menjawab, "Belum selesai." Rasa penasaran ingin melihat hasil pekerjaan suaminya, suatu siang, sang istri menyusulnya ke hutan. Terkejutlah sang istri mendapati suaminya duduk termenung sambil bersandar di bawah sebuah pohon. Alangkah kecewanya sang istri karena lahan perkebunan yang diharapkannya tidak terwujud.
3: Abang, mana lahan perkebunan itu?
4: Diam!
2: Mendengar pertanyaan istrinya itu, sang suami langsung pulang dengan perasaan marah. Sang istri pun mengikutinya dari belakang. Sesampai di rumah, kemarahan sang suami semakin memuncak. Sang istri yang tidak menerima kelakuan suaminya itu, langsung berlari menuju ke hutan sambil menangis dan menceburkan diri ke dalam sebuah telaga. Tubuhnya sedikit demi sedikit menjelma menjadi pohon sagu. Melihat peristiwa itu, ayah dan anak itu pun segera berlari mendekati telaga.

0: Ibu, ibu, aku ikut ibu.
1: Kamu di sini saja anakku. Tidak usah ikut ibumu.
0: Tidak ayah, aku mau ikut ibu. Ibu, ibu, aku ikut.
2: Sang ayah terus berusaha membujuk anaknya agar berhenti menangis. Namun anaknya tetap menangis dan bersikeras ingin ikut ibunya. Ayahnya lengah. Anaknya berlari dan terjun masuk ke dalam telaga. Maka seketika itu pula, ia menjelma menjadi sebatang pohon sagu seperti ibunya. Melihat peristiwa itu, barulah sang suami sadar dan menyesali semua perbuatannya. Berulang kali sang suami meminta maaf kepada istri maupun kepada anaknya. Namun istri dan anaknya telah menjelma menjadi pohon sagu. Ia pun tidak ingin hidup sendirian tanpa istri dan anaknya. Akhirnya ia pun ikut terjun ke dalam telaga itu. Ketika itu pula, ia pun menjelma menjadi sebatang pohon palem.
3: Maafkan aku, istriku. Maafkan aku, anakku.

0: Insan edukasi, sedikitnya ada dua pesan moral yang dapat dipetik. Pertama, akibat buruk sifat malas bekerja yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku sang suami. Suka menunda-nunda pekerjaan. Kedua, akibat buruk sifat kasar yang tercermin pada sikap dan perilaku sang suami yang berlaku kasar terhadap istrinya. Akibat perbuatannya tersebut, istri dan anaknya bahkan dirinya sendiri menjelma menjadi pohon sagu dan palem. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face. This.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari harian SIB. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah 1 Medan memperkirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada periode 29 Juni hingga 6 Juli 2026. Masih didominasikan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada sore hari hingga malam hari. Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi BMKG Wilayah 1, Marta Rosevina Manurung menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Utara. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Pemerintah daerah juga diminta terus berkontribusi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, serta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian SIB. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Oh yes!
2: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi, sahabat rekan Rao. Senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 Rao FM. Saya Leila akan menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan dengan program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan lagu beserta salam hangat untuk keluarga, sahabat, pasangan, atau rekan kerja, atau siapa saja yang ingin Anda sapa melalui nomor 0822-9999-6105. Bisa didengar via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Biasa, Abang David.
0: Dengan Bang David. Gimana Bang kabarnya di pagi yang cukup cerah, mendung?
1: Sehat dan luar biasa.
0: Mau request lagu apa Bang?
1: Lagu dari Jamrud.
0: Dari Jamrud, boleh yang judulnya apa Bang?
1: Biasa, selamat ulang tahun.
0: Oke, siapa nih yang berulang tahun, Ban?
1: Ini ada dari saya di luar kota nih.
0: Oh, oke, ini ada Bang lagunya. Salam-salamnya buat
1: kirim
0: siapa?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rao FM. Oh iya, saya ucapkan selamat ulang tahun buat peri saya, Cakira yang keenam. Semoga diberikan Tuhan kesehatan, sehat selalu, mudah rezeki, dan juga pintar dalam pendidikannya. Terima kasih ya, Dek.
0: Terima kasih kembali, Bang. Ditunggu lagunya ya nanti. Okay. Leila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Sarul, Lela.
0: Oke, Bang Sarul, gimana Bang kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Lela sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, Bang. Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu apalah, lagu dari Etikus Endang.
0: Etikus Endang, bentar ya Bang, kita cek dulu. Judulnya apa Bang?
2: Kok jadi gini.
0: Kok jadi gini. Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Leila, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke Bang.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya Bang, nanti Leila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
3: Halo, request pagi bersama Rao FM.
0: Halo Bang Boru, gimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa Bang Boru?
3: Lagu dari Ipang bisa kan?
0: Dari apa Bang Boru?
3: Lagu dari Ipang. Judulnya Mutiara.
0: Mutiara. Dari Ipang. Oke, ini ada Bang Boru. Salamnya buat siapa ini?
3: Ya, buat yang lagi dengar aja lah, Leila.
0: Oke, Bang Boru.
3: Semoga cepat
0: sembuh. Oke. Oke, Bang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya nanti Leila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
4: Halo, request pagi. Assalamualaikum, Leila.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang, di pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, lagi tegang.
0: Lagi tegang? Aduh.
4: Nonton bola.
0: Mau request lagu apa, Bang?
4: Lagu Queen.
0: Lagu Queen?
4: Ya, Queen.
0: Penyanyinya Bang Queen?
4: Ya, Queen. We are the champions.
0: Bentar ya, Bang. Kita cek dulu. Oke, ini ada bang lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat semua yang mendukung Maroko. Ayo, hidup Maroko. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ro FM.
5: Assalamualaikum, pagi Ro FM, Nak Laila.
0: Pagi Mama. Mau request lagu apa, Ma? Gimana kabarnya, Ma, di pagi hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat, Nak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Mama?
5: Lagu dari Dedi Dores, Cinta dan Harga Diri.
0: Cinta dan Harga Diri. Bentar ya, Ma, kita cek dulu. Cinta dan Harga Diri dari siapa, Mama, tadi?
5: Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Oke, ini ada Mama lagunya. Salam-salam
5: buat Nak Laila. Kumat kami sampai lo jaga.
0: Aduh, Mama. Yang lagi dengerin
5: aja lah. Jadi bilang pelit kayak kemarin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Ma. Nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Dari... Assalamualaikum Kak, mau request lagu Style dari Hearts to Heart. Sam-samnya buat kakak yang lagi bertugas dan pendengar setia Rao FM. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
6: Iya, sama saya juga.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
6: Ya, dengan benar-benar untuk Sanggul.
0: Mau request lagu apa di pagi hari ini?
6: Kakak aja yang milih ya.
0: Gimana bang?
6: Kakak aja yang milih sama Bang Ingo lagunya. Gak jelas suaranya.
0: Gak kedengaran bang, agak pelan ini suaranya.
6: Yalah, lagi rame ini.
0: Iya bang, boleh diulang tadi lagunya?
6: Kakak aja yang milih.
0: Boleh diulang bang?
6: Kakak aja yang milih.
0: Saya yang milih. Oh.
6: Iya.
0: Boleh. Mau dari apa aja ini bang?
6: Entah dari siapa. Iya, entah dari siapa lah itu suka.
0: Oh, oke okay bang. Salamnya buat siapa nanti lagu itu? Lagu terserah.
6: Iyalah. Buat apa? Buat guru, buat Mama Ikhlas Berencik pun dan Mama Rizki lah ya. Buat diri juga bertugas kak ya.
0: Oke. Oke bang.
6: Oke lah, oke.
0: Oke, oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini dari via chat WhatsApp lagi. Mau request Setulus Hatimu Semurni Cintaku by Ari Kusmiran. Halo, apa kabar adikku yang lagi mengudara? Halo bang, di jalur 105 Rao FM, selamat pagi jelang siang. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, mungkin rekan-rekan kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle. Computer systems are offline.
7: 105 FM, Rao.

سنت وانت طيب، سلامات اونلاين.

0: 105 FM.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
4: Eda, adong robot toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan mai midai anggu tu pekan baru.
4: Aha mai Eda.
5: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
0: Rao.
7: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya buat rekan Raw yang masih ingin merequest lagu kesayangannya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, ini kita bacakan saja langsung dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Mau request lagu Hitam Putih Fotomu. Disalam buat buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar dan semua pendengar Rau. Terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari Bang Syahdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Mau request lagu Pernahkah Dulu dari Angel Fab. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Taib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Natama, Bin 7 dan semua pendengar Rawa FM terspesial yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagi mau request lagu Sesi Potret dari Ari Lexmana dan Enau. Salam-salam buat kamu aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Your systems
1: are offline. 105 FM. Raw.
2: Life's a dance floor. We're your DJs.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa kebersamaan 2 jam. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh rekan Rao yang bergabung hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Rekan Rau, ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak makan makanan manis, akan muncul tanda-tanda tubuh kelebihan gula. Jika makan terlalu banyak gula terus-menerus dibiasakan, itu akan menjadi faktor risiko diabetes tipe 2 dan penyakit kronis lainnya. Ada beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula, yaitu Anda mengalami masalah pencernaan dan buang air besar tidak teratur, muncul jerawat di sekitar mulut dan dagu Anda, Anda perasaan yang cenderung mudah murung dan mudah tersinggung, Anda cenderung kesulitan tidur nyenyak di malam hari, kulit Anda terlihat keriput sebelum waktunya, gigi Anda terus berlubang, ingin terus makan makanan manis, semakin banyak gula yang Anda makan, semakin besar kemungkinan Anda menginginkannya. Lalu Anda selalu merasa lapar, sering mengalami nyeri sendi, dan terakhir berat badan terus naik dan Anda sulit menurunkan berat badan Anda. Nah itu dia Rekan Trau, beberapa tanda-tanda tubuh Anda kelebihan gula yang harus diperhatikan.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na cikas-cikas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Oh yes!
5: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
7: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Syariat Islam telah mengatur hak-hak suami atas istrinya dan juga hak-hak istri atas suaminya. Dan di antara hak suami atas istrinya adalah mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal penunaian kebutuhan biologisnya. Dan seorang istri yang mematuhi suaminya dalam perkara ini, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seorang istri yang tidak mau mentaati suaminya dalam perkara ini, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih, fabata ghadban 'alayha, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih."
0: Jika seorang suami mengajak istrinya untuk ke tempat tidurnya, tetapi istrinya menolak, lalu sang suami marah di malam itu, maka malaikat akan melaknat istrinya

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah, karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah, Allah, ilah, Rabb, Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Rekan Rao, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, tahukah Anda apa itu penyakit kardiovaskular? Penyakit kardiovaskular adalah masalah kesehatan tidak menular yang perlu diwaspadai. Pasalnya, penyakit ini merupakan penyebab kematian utama di seluruh dunia, terutama di negara berpenghasilan rendah sampai menengah seperti Indonesia. Penyakit kardiovaskular artinya segala jenis penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ketika ditanyai penyakit kardiovaskular apa saja, biasanya banyak menyebutkan penyakit jantung koroner atau stroke. Tapi, ada banyak jenis penyakit kardiovaskular lainnya, termasuk penyakit arteri perifer, penyakit aorta, penyakit jantung rematik, kelainan jantung bawaan, trombosis vena dalam, sampai emboli paru. Gejala penyakit kardiovaskular ini biasanya beragam, tergantung jenis masalah kesehatan ini. Penyebab penyakit kardiovaskular paling umum adalah aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding bagian dalam pembuluh darah yang mengalir ke jantung atau otak. Kondisi ini menyebabkan pembuluh darah tersumbat atau pecah. Menurut Kementerian Kesehatan, ada beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular, yaitu pola makan tidak sehat, kebiasaan kurang gerak dan jarang berolahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kadar lemak dalam darah tinggi, dan obesitas atau berat badan berlebih. Sebagian besar faktor penyebab penyakit kardiovaskular bisa dikendalikan atau dikelola lewat gaya hidup sehat. Selain itu, ada faktor genetik atau keturunan yang tidak dapat dikendalikan. Namun, kebanyakan penyakit ini terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti beberapa faktor penyebab penyakit kardiovaskular tersebut. Nah, itu dia Rekan Rau, penyakit kardiovaskular. Kenali penyebabnya ya Rekan Rau, jangan sampai terkena penyakit tersebut.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this is my face.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program magister, hingga program doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahdis, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: 105.5 FM, Rekan Drau, salah satu faktor penyebab katarak adalah penuaan atau pertambahan usia. Tak pelak, gangguan mata yang membuat pandangan buram ini banyak diderita kalangan lansia. Dilansir dari Healthy Aging, sekitar 20% atau 1 dari 5 orang di atas 65 tahun terkena katarak. Risiko terkena penyakit ini meningkatkan menjadi 50% ketika seseorang berusia 80 tahun ke atas. Dilansir dari Aging Care, penyebab katarak pada lansia biasanya karena protein di lensa mata menggumpal dan menghalangi area kecil pada lensa mata. Perlu diketahui, lensa mata letaknya di belakang iris dan pupil. Fungsi lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang jatuh ke retina di belakang mata. Lensa juga mengatur fokus mata, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Lensa mata terdiri dari atas air dan protein. Saat masih muda dan kondisi mata prima, protein ini menjaga lensa tetap jernih dan cahaya bisa melewatinya. Namun, seiring pertambahan usia, beberapa protein bakal aus dan menggumpal. Gumpalan ini juga bisa membesar sehingga lensa mata semakin kabur dan penderita semakin susah melihat dengan jernih. Selain faktor usia, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko kalangan lansia rentan terkena penyakit katarak. Di antaranya, yaitu diabetes, merokok, kebiasaan minum alkohol, dan sering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan memadai. Pertambahan usia termasuk salah satu faktor penyebab katarak pada lansia yang tidak bisa dikendalikan. Namun, Anda bisa mengurangi peluang penyakit ini dengan tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, banyak makan sayur berdaun hijau, dan selalu makan buah. Jika Anda sudah berusia 60 tahun, pastikan untuk melakukan pemeriksaan mata secara berkala setidaknya setahun dua kali. Nah, itu dia Rekan Rau, penyebab katarak pada lansia.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Double shot. Triple W.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: The best radio station in Paris City, 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, di tentunya Anda di sini yang hadir menemani kamu sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, rekan yang dengerin Wanda di sini, jangan lupa makan siang ya. Mungkin udah ada yang udah makan, tapi yang belum jangan lupa ya, karena mungkin banyaknya pekerjaan di penghujung Juni ya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga membawakan keberkahan untuk kita di penghujung Juni ini pastinya. Dan tadi Wanda udah puterin dua lagu Batak, pastinya kita ada di program Keta Boto Sidimpuan, Keta Boto Raw FM. Jadi buat rekan Raw FM yang mau request lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung bergabung dengan Wanda sekarang juga di 0822 9999 6105. Oke, ini Wanda cek and recheck dulu yang mau bergabung bersama Wanda di siang hari ini. Kita sapa dulu melalui via telepon. Ini dia. Halo, kita butuh sidimpuan.
1: Kita butuh Rain. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Wanda di sini, Bang. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Ah, mana enggak tahu.
0: Enggak tahu, pura-pura enggak tahu aja.
1: Bandel lu.
0: Dengan siapa nih?
1: Bandel lu, bandel.
0: Udah pasti tahu dong. Ini pasti dengan Bang Noah ya.
1: Hai.
0: Iya. Oke, Bang Noah, apa kabar, Bang, di penghujung akhir Juni ini, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Jangan kabar buruk, kabar baiknya aja. Kabar buruknya dipendam aja. Kabar baiknya aja dikeluarin.
1: Kan kabar buruk, kabar baik. apa namanya?
0: Apa?
1: Rukun iman ke tahap ke-6 ya.
0: Oke deh. Oke, Abang, mereka sagu apa nih, Bang, siang hari ini?
1: Ada yang judulnya Unang Hataibi Cinta.
0: Unang?
1: Hataibi Cinta.
0: Unang Hataibi Cinta. Itu Lora, kalau boleh tahu dari mana tuh, Bang?
1: Lora Susanti Sugiyat.
0: Oke. Oke, ini lagunya ada. Salamnya untuk siapa ini, Bang?
1: Salam buat yang bandel.
0: Oh, jangan dong. Ini Wanda baik loh, bukan bandel.
1: Tahu.
0: Iya, biar abang aja yang ini yang bilang namanya. Oke, salamnya itu siapa lagi?
1: Buat Marina.
0: Buat
1: Mama Borulubi dan semua suara, makasih.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya, Bang. Oke, baik. Itu dia dari Bang Noah ya, rekan Raw FM. Ini kita cek and recheck kembali yang mau bergabung bersama kita. Ini ada dari via telepon kembali, kita sapa dulu. Halo, kita butuh sinimpuan.
2: Kita bu, kita bu, dari Riko di Kota Sibolga.
0: Kita bu, kita bu, dengan Wanda ini, Bang. Apa kabar, Bang Riko, warga Sibolga?
2: Bagaimana cuaca di Kota Sibolga?
0: Alhamdulillah cerah, Bang. Di Sibolga gimana nih keadaannya?
2: Oh, kalau di Kota Sibolga lagi deras hujan, ada gurunnya.
0: Oh, semoga hujannya membawa berkah ya, Bang, ya?
2: Iya. Bagaimana bisa membawa berkah? Karena ibu bisa keluar, karena bisa ada pesta di sini, tidak bisa pergi ke pesta.
0: Aduh, nggak bisa pergi ke pesta jadinya ya, Bang. Oke, ini mereka lagu apa, Bang? Gimana?
2: Sebentar lagi, ini mau naik dan sebentar lagi, ini kalinya.
0: Oke, ini mereka lagu apa, Bang?
2: Ya, orang Sibol dari semuanya, dari Riko yang ada di Kota Cidumpuan. Buatnya di Kota Cidumpuan lagi, selong kompak aja, yang di Pela aja, yang di Pacet Kode semua, Pencerau semua, yang di WA di Facebook lagi ya. Lagunya apa aja lah, si apa, Manako Hepeng.
0: Manako Hepeng, wow, aduh judul apa nih?
2: Iya, dari siapa itu?
0: Ini masih Wanda cek, Bang. Oke, nanti Wanda cari. Ini judulnya Manako Hepeng?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan dari rombongan BBM.
0: Oke, ada Bang, ada.
2: Ini rombongnya kakak lagi selamat tugas sampai tuntas mesin semua yang mengikuti nanti selam kompak. Nanti ada Bang Dandut?
0: Ada, Bang, ada nanti.
2: Iyalah, lagunya Kak Keta Boto Sidimpuan.
0: Keta Bo, baik, itu dia dari Bang Rika, Bang apa tadi ya? Bang Riko di Sibolga, aduh Anda lupa nih ya. Oke, kita cek-recek kembali dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, Keta Boto Sidimpuan.
3: Halo, ketemu tuh FM, ketemu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya?
3: Lupa ya.
0: Iya, ini dengan siapa di mana ini? Mana gagal lupa nih, karena semua sama miripnya nih kalau suara mama-mama.
3: Mantap sih.
0: Iya, mama apa ya? Lupa nih, warga kampus Selamat kan, Ma?
3: Iya, tuh ingat.
0: Iya, tapi ada lupa namanya.
3: Mama Rizki loh,
0: Ma. Iya, iya, aduh. Oke, Mama Rizki, apa kabar ini, Ma?
3: Alhamdulillah sehat, Wanda juga sehat selalu ya.
0: Ya, semuanya. Amin. Oke, Mama, mari kau selaku apa, Ma?
3: Kali ini Wanda aja lah yang pilih, yang mana aja, Tapsel boleh, Batak boleh.
0: Oke, nanti Wanda pilih satu ya, Ma, ya, lagunya. Salam
3: Tapsel boleh Batak.
0: Batak aja deh, karena Wanda suka Batak nih.
3: Ya nggak boleh lah, sama-samanya, sama itu lagu penting buat senang kita ya kan.
0: Iya, salam untuk siapa, Ma?
3: Salamnya tadi yang baru naik buat Mama Ika, Mama Rizki Dek Tuhu, Mama Borutonga, Borwarap, Mama Hikmah, buat Mama-Mama cantik lah, buat Pak Bayjuntak juga, tanpa terkecuali. Pokoknya yang lagi dengar FM kita lah ya.
0: Oke, Mama. Nanti Wanda puterin lagu dari Rani Simbolon ya, Ma ya.
3: Boleh, makasih.
0: Oke, Ma.
3: Makasih,
0: Wanda. Oke, ditunggu lagunya Mama Cantik.
3: Waalaikumsalam
0: cantik. Iya, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Rizki di Kampung Selamat, di Rekan Rau. Baik, ini kita sapa kembali dari via telepon. Halo, kita putus sidimpuan.
4: Kita putus rawe, ngalih bisu anda.
0: Kita boro putusan. Oke, apa kabar nih Bang Berkat?
4: Ya, biasalah.
0: Biasa gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Wanda gak ditanya nih apa kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Marikus, lagu apa ini di siang hari ini?
4: Boleh, lagu Batak.
0: Boleh, judulnya apa itu?
4: Dari trio Basaido, Personduk Bolon Naburju.
0: Personduk Bolon Naburju. Oke, lagunya ada, salamnya tuh siapa ini, Bang?
4: Ya, disalam langsung kawanku yang ngomongnya aja lah.
0: Ya. Oke, Bang, ditunggu lagunya. Baik, waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Berkat ya, Rekarau. Ini Wanda Cikereca kembali dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam dari Opung Iqbal yang katanya minta lagu Menggandeng Kenangan. Disalam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, dan semua pendengar WFM. Terus spesial buat yang lagi bertugas. Baik, terima kasih, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam juga untuk Bang Syahdan Lubis di Bin 7. Minta lagu Ringgit tu Rupiah. Disalam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Toib di Pijor Koling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM. Baik, ditunggu lagunya ya untuk Bang Syahdan. Ada lagi ini dari via chat WhatsApp dari Ayah Doli di Kampung Tobat, minta lagu Aiksi Bundong dari Charles Simbolon. Baik, ditunggu lagunya. Makasih untuk salam-salamnya. Salam-salam juga buat kamu aja, Tante. Ini Wanda bukan tante-tante, oh my god. Oke, okay, katanya minta lagu Tali Panyikotan. Asalkan jangan yang request menyikot ya, gak boleh menyikot. Oke, okay? Ada lagi dari via, ini gak ada request, tapi dia salam bahagia selalu. Oke, salam bahagia selalu untuk kamu. Ini yang terakhir dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita putus sidimpuan. Ketabo, dengan siapa di mana ini? Ketabo.
5: Ketabo Wanda.
0: Ketabo. Dari dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Kanda.
0: Dengan Kanda. Oke, okay, Bang, mari ke lagu apa, Bang?
5: Ditakohomarohaki. Iya.
0: Ditakohomarohaki itu gitu ya.
5: Ya
0: udah kemana koroha? Jangan, ini natal kemana koroha. Oke, ini salamnya tuh siapa nih, Bang?
5: Buat Wanda aja dah.
0: Oke, itu aja.
5: Koroha lagi ya.
0: Iya, baik, ditunggu lagi. Oke, baik, itu dia dari Bang Kanda katanya ya, kan tahu. Oke, karena sudah banyak lagu yang Anda terima, mungkin kita ke lagu dulu. Yang masih mau request boleh melalui via chat WhatsApp atau SMS kita di 0822 9999961 05. Sebelum Anda puterin semua lagu-lagunya rekan tahu, Anda mau puterin satu lagu dari Wanda, tentunya dari Jun Munte, Pinilit.

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Eda, adong gak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, sampai kan baru berangkat nak.
2: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300.

0: itu nanti ma. Ku ganti dua kali lipat duit mama. Percayalah ma.
1: Gimana kau menggantinya? Kau aja pengangguran. Padilah-dilah kok.
0: Tenanglah ma. Nanti pasti anjing itu nabrak saya kembali. Aku pasti minta ganti rugi. Ya ku kembalikanlah duit mama. Benarkan ma.
1: Otonai hotigor. Didi ada di bekau tau ku tau mu amang. Jadi malah ditabrak biang iho. Aham ada honammu musik.

Sungon hata diupasa na mando. Hau-hau na tata hadakarang di pargadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi opde parmusik nami. Baik kamu mesul aku na hobartusi. Mosik!

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Proses penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Partai Nasdem atas nama Edi Sulam Siregar memasuki babak baru. Ketua DPRD Tapanuli Selatan Haji Rahmat Nasution Esos telah menandatangani surat usulan pengganti antar waktu yang selanjutnya diserahkan kepada Bupati.

0: tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris DPRD Tapanuli Selatan Farwis Rizki memastikan surat usulan pengganti antar waktu telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Beliau menjelaskan keterlambatan sebelumnya terjadi karena Ketua DPRD sedang berada di luar daerah. Setelah kembali, surat langsung ditandatangani dan diteruskan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan segera meneruskan usulan tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memperoleh surat keputusan peresmian penggantian antar waktu. Proses ini kini menjadi perhatian publik sekaligus ujian komitmen seluruh pihak dalam menegakkan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh analisadaily.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. RAW FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan tarafa bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sidimpuan,

0: Keda, adong nabotohon motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu pekambaru.
0: Aha mai Eda,
1: mandiri taksi Eda. Adong tu pekambaru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
4: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola do maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jeges-jeges ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
3: Toko aha makele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wattin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama kita dan memperbaiki amal soleh kita untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Pendengar yang budiman, setiap lini kehidupan pasti ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, baik tertuang ataupun tidak, tertulis ataupun tidak. Begitu pula dengan agama ini yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi seluruh manusia yang telah Allah pilihkan untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, maha mengetahui dan maha penyayang kepada para makhluknya. Apa saja yang telah diatur dan dipilihkannya untuk manusia tidak mungkin akan menyengsarakan mereka. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan seluruh manusia, yaitu peraturan tentang hal pencurian yang berupa sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Berkaitan dengan hukum ini, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 sampai 39, wasariku wasarikotu fakto'u aitiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berkaitan dengan hal ini juga, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Pendengar yang budiman, sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman. Padahal jika kita pikirkan bersama, bagaimanakah perasaan orang-orang yang kehilangan harta, terlebih bila harta yang terambil merupakan harta yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, kemudian disimpan di tempat yang dianggap aman, ternyata hilang begitu cepat. Sebetulnya, jika seseorang mau berpikir, hukuman setimpal bukan berarti menzolimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti baik bagi makhluknya karena hanya dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang budiman,

0: Kemudian yang keempat, yaitu semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat daripada kebaikan perorangan. Pendengar yang budiman, yang menjadi sebab dapat dijatuhkannya hukum potong tangan kepada seseorang yaitu karena pencurian. Maksudnya pengambilan harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejatinya hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ini merupakan hukuman yang adil yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain. Di antara syarat-syarat yang berlaku bagi seorang pencuri untuk dipotong tangannya yaitu, yang pertama, seorang yang mukallaf. Kemudian berniat untuk mencuri, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. Kemudian tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, artinya harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri atau harta bapak atau orang tuanya sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. Pendengar yang budiman, di antara syarat yang harus dipenuhi dalam kriteria pencurian hukuman potong tangan, di antaranya, yang pertama yaitu pencurian dilakukan dari tempat penyimpanan yang terjaga, misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup, dan semisalnya. Yang kedua, yaitu harta yang dicuri merupakan harta yang terhormat, punya pemiliknya atau wakilnya. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu barang yang dicuri mencapai nisabnya ketika diambil dari tempatnya, yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Yang keempat, yaitu terbuktinya pencurian oleh si pelaku, baik dengan cara bukti 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari si pelaku. Yang melaksanakan hukuman ini adalah penguasa, yakni pemerintah atau orang yang ditugasi untuk menjalankannya. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat seseorang boleh dipotong tangannya ketika mencuri, maka cara di antara cara memotong tangan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu seorang pencuri pada pencurian yang pertama dipotong tangan sebelah kanannya. Bila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Bila ia mencuri untuk ketiga kalinya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dipotong tangan kirinya. Dan bila ia mencuri lagi setelahnya, maka dipotong kaki kanannya. Kemudian bila mencuri lagi, maka ia dihukum takzir dan dikurung. Namun pendengar, jika seorang pencuri dimaafkan oleh orang yang dicurinya dan belum sampai diajukan ke hakim, maka hal ini dapat menghindarkan si pencuri dari hukuman potong tangan. Akhirnya, apa yang dibutuhkan manusia merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Zat yang telah menciptakan mereka, karena tidak ada hukum yang lebih baik dari hukumnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: systems are offline.
1: 105 FM.
2: Wow.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Sesungguhnya agama itu mudah. Mudah dalam arti seluruh perintah-perintahnya mudah untuk dilaksanakan dan tidak berada di luar kemampuan manusia. Begitu pula, mudah dalam larangan-larangannya. Semua yang dilarang oleh syariat mudah untuk ditinggalkan dan tidak akan menyebabkan manusia mengalami kesempitan karena meninggalkan perkara-perkara tersebut. Bahkan, semua yang dilarang oleh agama, akal yang sehat juga menganggapnya buruk dan fitrah yang selamat juga membencinya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama ini, tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Siapa saja yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka pada akhirnya ia akan menyerah dan kewalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna ad-din yusra wa lan yushadda ad-din illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
4: Sesungguhnya agama ini mudah, dan siapapun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama, pasti dia akan menyerah. Maka laksanakanlah dengan tepat, maksimalkanlah dan bergembiralah, serta bantulah diri kalian dengan tetap beribadah di waktu pagi, sore, dan malam hari.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariq masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsuufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ila al-jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ila al-ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilaina iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat Surat 37 Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu. Tinggi derajatmu di sisi Allah. Tinggi pangkatmu di dunia. Dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu. Orang kuat terlihat lemah menurutmu. Sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan seperti yang engkau dapatkan?" Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, "Perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar." Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Rao. This is.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaun.
5: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
4: Tola doh madegi kele.
5: Tola matong kele, ligi ma.
4: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
5: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
4: Toko aha makelek gwarna?
5: Tangion da kele.
6: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
5: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
6: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
0: Rao.
7: I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Stream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai 25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
2: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
1: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Umar sering merenungi keadaan kaum pria dan wanita. Jika renungannya itu menghasilkan sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi mereka, dia segera menyiarkan renungannya sebelum ada yang bertanya siapa yang ingin menyambung silaturahmi dengan ayahnya yang sudah mati. Maka sambunglah silaturahmi dengan teman-teman ayahnya yang masih hidup. Umar berkata tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada tiga. Laki-laki yang berakal, jika terjadi suatu kasus dan rancu, dia akan merundingkannya dan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, laki-laki yang bingung, yaitu mereka yang tidak bisa membimbing orang dan tidak taat kepada pembimbing. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang kadang-kadang seperti yang pertama, kadang-kadang seperti yang kedua. Wanita juga dalam perenungan Umar ada tiga. Wanita yang pertama adalah yang lemah lembut, menjaga kesuciannya, muslimah, penyayang, dan selalu membantu suaminya. Jarang kita bisa mendapatkan wanita seperti ini. Kemudian wanita kedua, yaitu yang hanya menjadi tempat mengandung anak, tidak lebih dari itu. Ketiga adalah wanita yang seperti belenggu. Allah kalungkan kepada orang yang dia kehendaki dan mencabutnya jika dia kehendaki. Kemudian Umar memperingatkan para lelaki dari godaan perempuan cantik rupawan yang berasal dari lingkungan kurang baik dan tajam lidahnya atau ucapannya. Dia akan menjadi siksaan bagi suaminya dan keburukan ucapannya akan menghilangkan kecantikan wajahnya. Setiap berinteraksi dengan orang lain, Umar akan memulainya dengan berprasangka buruk. Dia berpendapat bahwa prasangka buruk itu bagian dari kecerdikan penguasa. Jika prasangka buruk itu membahayakan orang lain, Umar meminta maaf dan minta untuk dikisas.

Pada suatu malam, Umar melihat seorang pria dan wanita berbincang-bincang di tempat gelap. Kemudian dia memegang lelaki itu dan mengancamnya dengan siksa. Keesokan harinya, seperti biasanya, dia memeriksa masalahnya sebelum memberi sanksi. Ternyata mereka berdua adalah suami istri yang di rumahnya kepanasan, kemudian keluar berjalan-jalan mencari udara segar. Umar lalu meminta maaf kepada keduanya dan meminta mereka mengkisasnya. Tetapi keduanya tidak mau dan berkata, "Engkau hanya mau mendidik, wahai Amirul Mukminin." Umar juga pernah dibuat bingung oleh penduduk Kufah sampai dia berkata, "Penduduk daerah ini membuatku serba salah. Jika aku mengangkat orang lemah lembut untuk mereka, mereka meremehkannya. Jika aku memperkejakan orang keras, mereka mengadukannya. Sungguh, aku ingin menemukan lelaki yang terpercaya." Ada seorang hadirin yang mengusulkan agar dia mengangkat Abdullah bin Umar. Lalu Umar memukulnya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak mengharap ridho Allah, tetapi kekerabatanku." Pada suatu kesempatan, Umar memikirkan keadaan para pegawainya dan berkata, "Aku mengadu kepada Allah atas keberanian pengkhianat dan lemahnya orang yang terpercaya." Dan Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Juru tulismu keliru tulisannya, cambuklah dia satu kali." Juru tulis Amr bin As pernah juga menuliskan surat Amr kepada Umar. Dia menulis bismillah tanpa huruf sin pada kata bismi. Lalu Umar menulis surat kepada Amr untuk memukulnya satu cambukan, dan Amr pun mencambuknya. Ada yang bertanya kepada sang juru tulis, "Dalam masalah apa dia mencambukmu?" "Dalam sin. Dia melihat orang-orang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dan hanya berdasarkan imajinasi. Mereka pun hampir saja salah faham sehingga memaksa Umar untuk naik mimbar dan berkata, "Demi Allah, aku melarang setiap orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada karena Allah telah menjelaskan sesuatu yang ada."

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Namun, Baroto tidak mengatakan sesuatu. Kepalanya mulai menunduk lagi. Baroto mengangkat wajahnya ketika Kilurah itu kemudian bertanya,
2: "Bagaimana dengan anakku yang seorang lagi?"
1: Baroto termangu-mangu. Tetapi Kilurah kemudian menjelaskan,
2: "Maksudku Kasondo."
1: Baroto menarik napas dalam-dalam. Jawabnya kemudian,
3: "Ia dalam keadaan baik, Kilurah. Bahkan ketika upacara pelepasan pagi tadi, Kitu Menggung Wirodikdo dengan perantaraan seorang perwira pembantunya telah menetapkan untuk sementara Kasondo ditugaskan untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin dari pasukan yang terdiri dari 100 orang itu."
2: "Kasondo?"
1: bertanya Kilurah dengan wajah cerah.
3: "Ya, Kilurah,"
1: jawab Baroto. Sebuah cuplikan seri ke-980 dari roman sejarah berjudul Sayap-Sayap yang Terkembang, karya S.H. Mintardjo, yang dimuat secara bersambung di sebuah koran terbitan Kota Yogyakarta. Roman sejarah tadi adalah satu dari sekian banyak karya Bapak S.H. Mintardjo yang sekarang telah almarhum. Penulis roman sejarah yang namanya mulai dikenal masyarakat dalam cerita Nogo Sosro Sabu Inten dan dimuat di surat kabar serta diterbitkan dalam buku dengan tokoh utama Maeso Jenar. Kemudian, nama Agung Sedayu, Sidanti, Roro Wilis, Untoro adalah nama tokoh-tokoh yang begitu melekat di hati para pembacanya dalam cerita Api di Bukit Menoreh. Penggambaran tokoh cerita dengan berbagai karakter, sifat dan wataknya, beraneka ragam watak manusia dalam kehidupan masa kini, dibalut dengan setting masa lalu. Pemilihan nama tokoh yang identik dengan karakter wataknya, juga alur cerita yang mudah dicerna, pemilihan setting latar yang seakan ada di depan mata, diurai dengan kata dan kalimat yang bersahaja, namun penuh daya pikap. Semua itu dapat ditemukan dalam cerita roman sejarah karya S.H. Mintardjo. Dan itulah tokoh kita kali ini, Bapak Singgihati Mintardjo, penulis cerita roman sejarah Nogo Sosro Sabu Inten yang kisahnya dirangkum dari penuturan Ibu Suhartini istrinya serta dari Bapak Andang Subrihadi putra sulungnya.
4: Yang saya tahu kalau beliau itu di dalam apa membuat cerita-cerita itu kan lebih mempersoalkan kehidupan manusia dan kemanusiaan itu. Beliau ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang cukup kuat, sehingga segala sesuatunya itu dia ingin mencontohkan tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan keagungan yang maha kuasa. Kemudian tentang kemanusiaan, tentang kehidupan sosial, tentang martabat manusia, martabat dalam konteks sesama manusia dan di hadapan Tuhan. Berdasarkan itu pula, beliau ingin mengangkat cerita-cerita rakyat tentang kerakyatan, tentang kebangsaan dengan dilatar belakangi cerita-cerita dari sejarah.
1: Insan edukasi di kalangan masyarakat, Pak Singgih begitu almarhum akrab disapa, dikenal sebagai penulis Nogo Sosro Sabu Inten yang dimuat di koran dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Karena pembaca dan penggemarnya begitu banyak, Buku cerita Nogo Sosro Sabu Inten itu pun dicetak ulang hingga berkali-kali. Bagaimanakah masa sekolah tokoh kita kali ini?
4: Berdasarkan cerita beliau sendiri, beliau lahir bulan Januari tahun 1933. Dan masa kecilnya pindah-pindah dulu dari pernah tinggal di Kalasan, kemudian pindah ke Condronegaran ini. Dulu namanya kampung ini namanya Condronegaran. Masa remaja sampai dewasanya itu ada di kampung ini memang. Beliau dulu SD SMP, SMP-nya di negeri, SMP Negeri 2. Kemudian SMA-nya itu SMA B, yang sekarang SMA 3B itu. Terus pernah kuliah juga, tapi hanya 2 tahun. Kemudian mengajar, pernah menjadi guru.
1: Insan edukasi, pada masa kecilnya Pak Singgih tinggal di Klaten dan Kalasan. Tinggal di Klaten karena orang tua Pak Singgih waktu itu menjabat sinder atau mandor pabrik gula Gondang. Sedangkan di Kalasan, memang di sanalah kediaman kedua orang tua Pak Singgih. Tanah itu diapit dua sungai bagaikan sebuah delta, hingga tiap hari terdengar gemericik air dan sepoi angin menerpa pepohonan yang berada di sekitarnya. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis? Kisah tokoh segera kembali.
5: This is the greatest.
6: So, this my face.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnan Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
3: Pak RT, ada apa ya, Pak?
4: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
3: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
4: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
3: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
4: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
3: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
4: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
3: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Insan edukasi, masa kecil yang indah rupanya membekas di hati Pak Singgih. Kedekatan dengan alam sekitar dan lingkungan sosial membentuk suatu ikatan yang kemudian membuahkan cerita-cerita tentang lingkungan alam dan lingkungan kehidupan. Lalu sejak kapankah Pak Singgih mulai menulis?
1: Pak Singgih itu sejak SMA sudah aktif menulis, sehingga dari tulisan-tulisan itu bisa mendapatkan income yang membuat dia bisa senang-senang sendiri gitu. Kelas 2 SMA itu beliau sudah menulis di beberapa majalah.
0: Kelas 2 SMA sudah menulis dan dimuat berbagai majalah dan surat kabar, kemudian memperoleh honor. Prestasi yang membanggakan tentu. Dan prestasi itu dicapai karena sebelumnya Pak Singgih sudah mengawali kegiatan menulisnya sejak masih SMP. Waktu itu, tulisan Pak Singgih dimuat di majalah dinding sekolahnya. Dan dalam kegiatan majalah dinding sekolah itulah, Pak Singgih bertemu teman istimewa bernama Suhartini yang kemudian menjadi istrinya.
2: Ketemu dengan Pak Singgih itu waktu saya masih di SMP. Lalu kami itu sering membuat majalah dinding. Dan juga Pak Singgih itu ketua pelajar dulu. Dan saya juga termasuk anggota pelajar. Sama-sama kita senangi seperti membuat majalah dinding dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita bersama-sama membuat sandiwara radio. Dan ya memang yang paling berkarya Pak Singgih itu, saya hanya membantu atau menjadi pemainnya.
0: Insan edukasi, jika kemudian cerita roman sejarah karya Pak Singgih banyak digemari orang, itu melalui proses yang sangat panjang. Dimulai sejak SMP, sejak masih remaja, terus berproses menulis dan menulis hingga lahirlah karya-karya terbaik. Nogo Sosro Sabu Inten, Api di Bukit Menoreh, Sayap-sayap yang Terkembang, dan lain-lain. Juga naskah dalam bentuk sandiwara radio dan ketoprak televisi. Pada tahun 80-an, Pak Singgih menulis naskah ketoprak yang dimainkan ketoprak Sabta Mandala, pimpinan Bapak Handung Kusutiarsono, dan ditayangkan di TVRI Yogyakarta. Ampak-ampak Kaligawe adalah cerita ketoprak yang mengangkat nama Pak Singgih menjadi penulis cerita roman sejarah dalam berbagai format. Tulisan bersambung di surat kabar dan majalah, sandiwara radio maupun ketoprak televisi. Dari ketekunan dan kesetiaannya menulis itu, Pak Singgih menerima banyak penghargaan. Antara lain, Penghargaan Seni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 84 Cabang Seni Sastra Indonesia sebagai penulis cerita. Penghargaan Seni Kota Madya Dati II Yogyakarta Cabang Seni Sastra tahun 88. Kemudian, dari Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan PT BP Kedaulatan Rakyat atas jasanya mengangkat dan menyebarluaskan nilai-nilai tradisional Jawa sebagai kekayaan Nusantara dalam bentuk karya sastra. Dari BKKNI dalam Festival Ketoprak, juga FKKJ menobatkan Pak Singgih sebagai pujangga lakon dan masih banyak lagi. Insan edukasi, Pak Singgih meninggal pada tanggal 11 Januari tahun 1999 karena sakit.
2: Waktu akan meninggal itu, beliau selalu memandang saya, tak henti-hentinya memandang terus. Sampai saya mau bertanya itu ya takut. Nanti kalau Bapak mau bilang bagaimana, ya, itu saya takut. Jadi saya cuma juga memandang terus, memandang.
0: Dan rupanya, itulah saat terakhir Pak Singgih menatap Ibu Suhartini istrinya untuk berpamitan.

0: Insan edukasi, meski Pak Singgih sudah tiada, namun kenangan itu masih tetap tinggal di hati Ibu Suhartini istrinya dan juga putra-putrinya.
1: Pak Singgih ini bagi kami itu sebagai teman, tetapi sekaligus sebagai guru dan sebagai ayah. Sebagai teman, beliau itu bisa memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk mengembangkan kreasi-kreasi kami, sehingga beliau hanya sebagai partner. Silakan berkeluh kesah gitu. Nah, beliau nanti juga akan memberikan beberapa alternatif-alternatif pemikiran, tapi kami diberikan kesempatan untuk menentukan. Itu sebagai teman. Dia sebagai guru, dia menunjukkan berbagai hal yang bisa dipakai sebagai bekal hidup. Nah, sebagai ayah, dia memberikan apa yang kami butuhkan. Kemudian dia mensikapi perkembangan kami dengan waspada, sehingga kami ini, ya puji Tuhan, akhirnya tidak masuk ke lingkungan-lingkungan yang agak keras, negatif.
0: Pak Singgih menempatkan diri sebagai teman, sebagai guru, dan sebagai ayah, sehingga pola pendidikan yang diterapkan bagi putra-putrinya adalah demokratis dengan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik sekaligus memberikan wacana-wacana yang cukup baik bagi putra-putrinya, termasuk masalah politik, sosial, dan spiritual keagamaan. Wacana-wacana itu kadang dilontarkan pula bukan saja kepada putra-putrinya, namun juga pada kesempatan tertentu dengan beberapa teman seniman. Suatu ketika, Pak Singgih yang suka ketoprak itu bertemu dengan Romondung dan Pak Bagong Kusutiarjo. Maka digagaslah bersama-sama lakon-lakon ketoprak yang dimainkan grup ketoprak Sabta Mandala untuk lebih memasyarakatkan nilai-nilai tradisi Jawa kepada masyarakat. Dan lahirlah lakon ketoprak karya Pak Singgih. Lalu bagaimana falsafah hidup Pak Singgih? Kisah tokoh segera kembali.

0: masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan Edukasi, bagaimanakah falsafah hidup Pak Singgi?
1: Kalau Bapak itu sebenarnya sederhana saja. Sederhana saja, pengabdian pada Tuhan, pada bangsa, dan juga pada sesama. Itu falsafah yang dia pegang teguh. Kalau dengan anak-anak itu ya, sepertinya mereka itu diajari melalui tulisan-tulisannya.
0: Pribadi yang sederhana, yang tidak ingin menyakiti hati orang lain, termasuk kepada istri dan putra-putrinya. Pak Singgih tidak pernah marah. Pak Singgih tidak pernah menegur secara langsung, tetapi lewat tulisannya. Pak Singgih sangat mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Rasa syukur itu diwujudkan dengan berbagi kasih, menebar kabar baik, tidak hanya bagi keluarga, namun juga sesamanya. Dan bagi Pak Andang, sosok Pak Singgih sungguh sosok yang arif, rendah hati, dan penuh kasih sayang.
2: Kalau yang disampaikan kepada kami itu, lihat masa depan dengan tinggalkan Tuhan, dipenuhi kasih sayang, sehingga bisa menghargai diri sendiri seperti menghargai orang lain. Dan yang terlebih lagi adalah selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikan, seberapapun, apapun bentuknya.
0: Insan Edukasi, lalu sejauh manakah peran keluarga, dukungan keluarga, terutama istri, kepada Pak Singgih, terutama dalam hal penulisan naskah cerita?
1: Sebagai istri, saya cuma bisa meladeni apa yang digendaki oleh Bapak. Dengan karya-karyanya itu, kami memang sangat-sangat menghargai. Dan saya sebagai istri, ya, saya sering kalau Bapak baru menciptakan karangannya itu kadang-kadang sulit, menemui kesulitan. Saya sebagai istrinya dan sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai nenek dari cucu-cucu, saya hanya bisa ayo minggir, ayo keluar. Kalau dalam Bapak baru mengarang yang kebetulan buntu katanya. Kalau kebetulan buntu itu Bapak sering merokok kesana kemari, tapi pada dasarnya tidak suka merokok. Hanya kalau menjumpai cerita-cerita yang ia katakan sulit atau buntu itu baru merokok. Dan saya biasanya juga menggiring anak dan cucu untuk keluar. Tapi ya kadang-kadang memang Bapak ini kalau bekerja sendirian kadang-kadang juga tidak bisa. Lalu malah di tengah-tengah anak dan cucu yang begitu rame, itu baru dia itu sering bisa menceritakan ya sesuatu, mana bisa mempelajari watak-watak dari anak-anak dan cucunya, dan di situ bisa dituangkan dalam cerita-cerita.
0: Sebuah proses kreatif yang cukup unik. Kebanyakan orang mengarang, menulis cerita butuh ketenangan, suasana yang sepi. Namun bagi Pak Singgih, justru ketika berkumpul bersama anak cucu dalam suasana yang ramai, Pak Singgih mampu berkarya. Sebuah gambaran betapa dekatnya Pak Singgih dengan istri, anak, dan cucunya. Dan ternyata di situ pula Pak Singgih mendapatkan ide cerita, seperti dalam cerita Api di Bukit Menoreh.
1: Dengan kakaknya yang namanya Mas Hendro dan Pak Singgih, itu beliau itu sangat merindungi kepada Pak Singgih, sehingga bisa mencetuskan ini ceritanya Pak Singgih sendiri di dalam Api di Bukit Menoreh. Jadi waktu Agung Sedayu masih kecil kan selalu diikuti oleh kakaknya, Untoro namanya. Pak Singgih itu menggambarkan badai itu kurang berani, sehingga di dalam ceritanya itu ada waktu disuruh manah itu tidak sampai hati.
0: Begitulah ternyata ide cerita itu bisa muncul dari watak-watak orang-orang sekitarnya, anak-anak dan juga saudaranya, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita roman sejarah yang panjang, baik yang diterbitkan bersambung melalui surat kabar dan juga ditulis dalam bentuk buku novel. Insan edukasi, sebelum wafat, Pak Singgih mempunyai sebuah cita-cita.
2: Ingin mengumpulkan cucu-cucunya di satu tempat tinggal yang tidak di kota. Pernah terakhir menjelang sakit itu beliau pernah bilang sama saya, seandainya bisa, beliau itu pengen hidup di desa dengan lahan yang cukup luas, anak-anaknya bisa berkumpul. Itu saya anggap mungkin kerinduan beliau pada masa-masa saat kami masih kecil-kecil gitu ya. Itu yang selalu dibicarakan pada saya. Allah mo asih asem putranya, Allah mo asih asih meringwang.
0: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja mengenal sosok Pak Singgih Hati Mintardjo itu?
3: Nggih, tau maca Sami Tarjo sok nika karangane Mas Junar napa nika nggih to. Kek jaman kula lenggahan koran nika meneh sing kula waca men sini karangan Sami Tarjo. Ya pengarang terkenal itu.
0: Insan edukasi, hingga di sini program kita kali ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari daerah Deli Serdang. Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara mengalami tren positif. Selama periode libur sekolah tahun ini, jumlah penumpang pesawat diprediksi menembus angka 376.954 orang. Lonjakan ini mencerminkan kenaikan sebesar 5% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa atau normal day. Banyaknya masyarakat yang bepergian untuk keperluan pendaftaran sekolah anak hingga berlibur menjadi pemicu utama ramainya bandara. Manajer Corporate Secretary dan Corporate Communication PT Angkasa Pura Afisiasi Bandara Kuala Namu, Muhammad Hikmat Hidayat, menjelaskan bahwa periode puncak pergerakan ini dihitung sejak tanggal 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. Selain volume penumpang, pergerakan armada udara juga ikut terkerek naik. Pihak pengelola bandara menaksir ada sekitar 2.964 pergerakan pesawat atau flight yang melayani penumpang selama momen liburan ini. Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan calon penumpang terlihat di beberapa titik krusial bandara, mulai dari area check-in tiket hingga area pemeriksaan X-ray menuju terminal keberangkatan. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan dan antrian panjang, petugas bandara langsung turun ke lapangan guna mengerahkan dan membantu para penumpang sehingga alur keberangkatan tetap mengalir lancar. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisa.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kami nyaman dan bersahaja. Kawan dari jantung kota Salak, kami berharap untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya. Ya, kembali menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini ya, di formasi pukul 21 di menit ke-12 ini ya. Dan seperti biasa di malam hari ini, rekan Anda bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Tapi dari via telepon kita hanya bisa dari maksudnya ya di malam ini ya, hanya bisa merequest lagu dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS. Untuk via telepon kita tidak menerima ya di malam hari ini ya. Dan seperti biasa lagu yang direquest di malam hari ini pop Indo dan juga pop manca, ke nomor 0822 999 996105. Yap. Oke, kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu dari Charlie Puth yang judulnya Cheating on You katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu dari One Direction yang judulnya Right Now. Salam-salamnya buat kakak penyiar dan juga yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke deh. Kita beralih dulu ke via SMS. Ini ada satu dari via SMS ya, ini katanya minta diputarkan lagu Terlalu Cinta dari Rosa katanya. Salam-salamnya buat pendengar aja Kak. Thank you. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Iya, satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Ini dari Lili ya di Batu Nadua. Minta diputarkan lagu dari Melly Goeslaw yang judulnya Gantung katanya. Waduh, kamu digantung ya. Aduh, sabar ya. Tapi ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya, lagu Gantung dari Melly Goeslaw. Ini katanya salam-salamnya buat kakak penyiar aja katanya. Yap, oke deh, siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari harian SIB. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah 1 Medan memperkirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada periode 29 Juni hingga 6 Juli 2026. Masih didominasikan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama hujan lebat yang dapat disertai angin kencang pada sore hari hingga malam hari. Ketua Tim Sistem Peringatan Dini Meteorologi BMKG Wilayah 1, Marta Rosevina Manurung menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Utara. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi BMKG. Pemerintah daerah juga diminta terus berkontribusi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim serta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian SIB. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Terkenal generasi Z alias Gen Z saat ini dipandang sebagai kelompok potensial bagi banyak brand. Karakter mereka dalam memahami perkembangan zaman dan teknologi tampaknya turut mengubah cara Gen Z dalam membelanjakan uangnya. Daya beli Gen Z ini cukup menjanjikan karena di tahun 2023 sebagian besar dari mereka sudah memulai meniti karir. Kelompok Gen Z terus bertumbuh khususnya di Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 40% pada 2020. Angka tersebut diprediksi memiliki kenaikan yang mirip dengan negara lain, apalagi jika suatu negara itu memiliki bonus demografi yang kuat. Perbedaan perilaku dan perspektif Gen Z dalam melihat value atau nilai suatu barang ternyata jadi sorotan banyak produsen untuk segera mengubah strategi marketingnya. Di Indonesia sendiri, banyak brand yang sudah mengubah haluan untuk lebih fokus memenuhi kebutuhan serta menarik perhatian Gen Z untuk belanja. Hal-hal yang bikin Gen Z berbeda dengan generasi lain saat membelanjakan uangnya yaitu dengan melihat keberagaman, sensitif dengan harga, lebih kritis melihat kualitas, menuntut belanja berkelanjutan, dan media sosial sangat memengaruhi minat belanja. Nah, itu dia rekan Trau, kebiasaan Gen Z saat belanja sangat berbeda dengan generasi lain.

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, Your Lifestyle.

0: rekan Rau, melakukan perawatan kulit di klinik kecantikan sudah menjadi gaya hidup kaum urban untuk mencapai wajah ideal dengan berbagai perawatan yang tersedia. Beberapa perawatan yang dilakukan sendiri di rumah dengan pemakaian skincare terkadang memang kurang efektif untuk beberapa jenis masalah kulit. Misalnya saja ketika bintik kehitaman bekas jerawat sulit hilang atau tanda-tanda penuaan mulai muncul. Perawatan di klinik kecantikan pada dasarnya bisa dilakukan oleh berbagai usia. Menurut dokter, perawatan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di usia awal 20-an, kondisi kulit sedang dalam masa terbaiknya. Jika tidak memiliki masalah kulit, yang diperlukan adalah rutin menggunakan pelembab dan tabir surya saja. Semakin dini kamu melakukan perawatan kulit, hasilnya akan semakin bagus dan efektif memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Sementara itu, perawatan suntik kosmetik seperti filler atau botulinum toksin biasanya baru dilakukan oleh orang yang sudah berusia 30-an. Untuk perawatan kulit dengan hasil permanen seperti bedah plastik, idealnya dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Komunikasi yang baik antara dokter dengan pasiennya dapat membantu pasien menentukan perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa hanya menuruti semua kemauan pasien. Jika dokter dan pasien tidak mencapai kesepakatan, sebaiknya rencana tindakan ditunda dahulu. Nah, itu dia rekan Rau tentang perawatan kulit di klinik.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Rekan Rau, bersepeda adalah salah satu aktivitas fisik yang sangat baik bagi kesehatan. Selain menjaga kondisi fisik, bersepeda juga dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan mental dan emosional.

menciptakan waktu keluarga yang baik, meningkatkan kesehatan paru-paru, meningkatkan kesehatan kulit, dan yang terakhir meningkatkan kesehatan tulang belakang. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa manfaat bersepeda.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, keramas adalah salah satu kegiatan yang wajib untuk dilakukan agar rambut tetap terjaga kebersihannya. Namun, keramas ternyata tidak selalu baik untuk kesehatan rambut dan kulit kepala jika dilakukan setiap hari. Kulit kepala memiliki kelenjar minyak yang akan memproduksi zat yang bernama sebum. Sebum adalah zat yang diperlukan oleh rambut karena bisa membuatnya tetap sehat dan lembut. Namun, sebum ini tidak selamanya baik karena akan memicu penumpukan minyak di kulit kepala sehingga menyebabkan ketombe. Keramas setiap hari bisa menghilangkan sebum di kulit kepala dan membuatnya terasa lebih kering. Ada beberapa efek keramas setiap hari yang akan dirasakan, seperti rambut menjadi terlalu kering dan mudah patah, rambut menjadi lebih mudah rontok, kulit kepala menjadi terlalu kering, muncul iritasi atau terasa sangat gatal. Meskipun begitu, keramas setiap hari akan disarankan untuk mereka yang memiliki kondisi rambut tertentu. Kamu yang memiliki kondisi rambut berminyak perlu keramas setiap hari untuk mencegah penumpukan minyak yang akan memicu ketombe. Sedangkan kamu yang tidak memiliki jenis rambut berminyak, disarankan untuk menghindari keramas setiap hari. Sebenarnya tidak ada frekuensi keramas yang pasti. Namun, kamu bisa keramas ketika rambut atau kulit kepala sudah terasa berminyak atau setelah melakukan aktivitas yang menyebabkan keringat berlebih seperti setelah berolahraga. Dengan begitu, kamu jadi bisa menentukan frekuensi keramas yang diperlukan dan efek keramas setiap hari tersebut bisa dihindari.
2: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: إذا وقعت الواقعة.
1: Apabila terjadi hari kiamat.
0: ليس لوقعتها كاذبة.
1: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
0: خافضة رافعة.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
0: إذا رجت الأرض رجا.
1: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
0: وبست الجبال بسا.
1: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
0: فكانت هباء منبثا.
1: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
0: وكنتم أزواجا ثلاثة.
1: Dan kamu menjadi tiga golongan.
0: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
1: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
0: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
0: Ulaikal muqarrabun.
1: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Berada dalam surga kenikmatan.
0: Thullatum minal awwalin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
0: Wa qalilum minal akhirin.
1: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala sururin mawdunah.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
0: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
1: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
0: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
0: بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ.
1: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
0: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
0: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
1: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
0: وَحُورٌ عِينٌ.
1: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
0: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ.
1: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: Illa qilan salaman salama.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: Fi sidrin makhdud.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: Wa talhim mandud.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
0: Wa dhillin mamdud.
1: Dan naungan yang terbentang luas.
0: Wa ma'in maskub.
1: Dan air yang mengalir terus menerus.
0: Wa fakihatin katsirah.
1: Dan buah-buahan yang banyak.
0: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
1: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
0: Wa furushin marfu'ah.
1: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan
1: عُرُبًا أَتْرَابًا
0: yang penuh cinta dan sebaya umurnya
1: لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
0: untuk golongan kanan
1: ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian
1: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
0: dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu
1: fi samumin wa hamim
0: mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih
1: wa dhillim min yahmum
0: dan naungan asap yang hitam
1: La baridin wa la karim
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, iya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakkum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

kasih memandang wajah terindah, senyuman di bibir telah memikat jiwa, samudra hatiku kini telah kau tempati, setiap

0: ada yang narik tangan gue buat keluar dari jurang. Gue gak akan di sini sekarang. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang sama buat lo, Rin.
1: Tapi bener gak sih? Gue masih ada di hati lo.
2: Jangan tanya aku.

0: mau lihat teh kawan-kawan. Jangan lupa like, share, subscribe.
1: Sekribe.
0: Sekribe. Oke, ini bersama gua nama Rat yang satu lagi ya.
1: Iya, di sini guys.
0: Ini ya. Oke, setia ya. Oke. Pokoknya tetap dukung Dune Merata ya. Oke.

kalau istri suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Eh, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu? Standar mah ya. Sekarang mah udah enggak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata plus sinyal gitu kan, jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, eh kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu sih. Manapun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati, maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa, ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita, kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin astagfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100 berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah tuh gak ribet, gak kayak manusia. Coba kalau kita ke teman kita ada kesalahan, minta maaf berapa kali biar dia maafin? Berkali-kali kan? Kita telepon, di reject. Kita japri, gak dirit sama dia. Kita DM, gak dibaca-baca juga, gak dibalas. Kita request biar bisa masuk ke akun dia, gak diterima karena di lock akunnya. Itu manusia. Apalagi kalau dia udah sebel banget sama kita, langsung di blok tuh. Sampai kita harus pakai nomor baru, pakai ganti akun baru, baru bisa japrian lagi sama dia. Itu manusia. Allah tuh gak pernah ngeblok hambanya kalau selama hamba itu minta maaf kepada Allah. Gak pernah kita astagfirullahaladzim, gak dirit sama Allah, gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa aja gak dirit kan. Eh maafin gue ya, gue salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan dua, tapi gak dirit sama dia. Kalau ke Allah pasti dirit. Detik itu juga dirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh, atau biru. Astagfirullahaladzim, sentreng langsung biru. Wah Allah ngerit nih. Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, gak pernah offline, gak pernah lost sinyal, gak pernah habis baterai. Maaf ya gak dirit, habis baterai lagi di charge, gak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kullu yawmin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kalau kita enggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Kayak misalnya kita punya 3

grup SD, SMP, SMA gitu. Kalau udah nambah lagi nanti grup jomblo yang fisabilillah gitu. Nambah lagi gitu ya. Grup ayah muda misalnya. Terus ada lagi grup galau. Kenapa galau? Udah nikah tapi kayaknya ada kayak masalah gitu dalam pernikahan. Bikin grup juga tuh biar saling share pengalaman. Kalau ya kayak gitu ntar gini triknya gitu-gitu deh. Ada-ada aja lah, pokoknya grupnya banyak tuh. Coba berapa grup yang kita sanggup aktif di dalamnya? Paling 1-2 doang. Sisanya kita cuma jadi CCTV. Kalau lagi heboh baru kita bacanya nge-scroll. Kadang-kadang gak dibaca juga, pas dibuka langsung delete chat gitu biar gak memenuhi memori kita. Udah aja, gak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa gak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada, dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia enggak pernah habis baterai, enggak pernah lost sinyal. Entar dulu, entar aja kita chatnya, gua charging dulu nih. Enggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah enggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Enggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kalau kita minta maaf sama teman kita, bisa banget dia enggak akan ngerit. Apalagi lagi sebel. Begitu nama kita muncul, enggak akan dirit, langsung lewat. Padahal online tuh. Kayak kita misalnya sama kita orang yang udah nikah, misalnya lagi ada masalah sama istrinya, itu kan suka mah maafin papa ya misalnya segala macam. Atau teman kita juga gitu, dia sih udah ngelihat WA kita, taunya dari mana? Last scene-nya kan ya, misalnya kita nge-WA dia jam 9.30 pagi, last scene-nya dia jam 9.35, berarti kan dia baca kan. Terus lastinnya lagi jam 10, lastinnya lagi jam 11, lastinnya lagi jam 12, sampai malam, lastinnya jam 11 malam, WA kita belum juga berwarna biru. Berarti dia tahu, cuman sengaja gak ngerit. Itu manusiawi banget loh. Tapi Allah gak gitu. Allah gak ada lastinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi gak ngebaca istighfar kita, gak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca. Apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahaladzim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan. Oh, Allah typing aja. Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah nadenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Allah gak pernah capek sama kita. Udah ya, udah lama banget nih, udah 2 jam kita ngechat. Banyak hamba-hamba yang lain loh yang pengen. Enggak, Allah mah gak kayak gitu. Kita doang nih yang ngerasa lelah chat sama Allah kan. Coba kita angkat tangan sama Allah. Pernah gak Allah bilang, udahlah angkat tangannya udah kelamaan, udah cukup, giliran yang lain. Enggak, kita doang yang pegal tangan kita. Kita yang pegal dengan lisan kita. Kita yang ngantuk mata kita. Allah gak pernah pegal, gak pernah capek untuk mendengar chat dari hambanya. Enggak sama sekali. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesend astagfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesend itu adalah lisan, Allah gak akan read. Mau sampai kiamat juga gak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesendnya pakai hati,
di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ketujuh ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma satu kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang, kalau dari hati, udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah, sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya. Kalau dari angle Allah, tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi dua angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur berasal dari hati kita. Jadi teman-teman, poin pertama kita pagi ini apa? Kata-kata yang Allah paling suka dari kita itu salah satunya adalah astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah senang sama kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, kalau kita pengen Allah lebih perhatian sama kita, coba dawamin sering-sering bilang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah pasti tersenyum. Ada beberapa orang di sosial media, ini sekaligus klarifikasi ya, tabayun ya, mempertanyakan, Ustaz kok ngomong Allah tersenyum, emang Allah itu kayak manusia? Saya bicara itu bukan kata-kata saya, tapi itu hadis. Walaupun saya suka hadis itu gak dibaca teks, langsung diterjemahkan kepada analogi. Kan ada yang model ceramah, hadis dibaca teksnya. Kalau saya mencoba untuk langsung menganalogikan dengan bahasa kita, itu hadis Nabi, kalau Allah itu tersenyum mendengar istighfar hambanya. Walaupun kita gak perlu mengimajinasikan tersenyumnya Allah itu kayak tersenyumnya manusia, gak perlu, karena kita gak tahu zat Allah kayak gimana. Yang pasti kalimatnya tabassam, Allah itu tersenyum. Jadi ceritanya gini, Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas kendaraan, gak tahu itu Innova atau CRV gitu, pokoknya naik kendaraan aja. Kalau Innova itu kuda, kalau Alphard itu berarti onta merah. Gak tahu dia naik apa. Kan onta, teman-teman tahu harga onta? Onta merah itu harganya 1 miliar. Jadi orang Arab itu punya 100 onta, itu orang kaya banget tuh. Kayak orang kaya kampung kan gak punya duit di tabungan ya, punyanya sapi gitu banyak kan, satu lembah itu penuh dengan sapi-sapi dia. Kalau kita juga punya sapi doll. Sapi doll. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ceritanya naik ke atas kendaraan. Kalau kita tuh lagi buka pintu mobil atau lagi naik ke atas motor. Pas naik, Ali bin Abi Thalib membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi pas naik ke atas kendaraan, bacanya Bismillah ya Allahu Akbar. Pas udah duduknya nyaman, pakai sabuk pengaman gitu, nyalain mesin, kemudian mobil atau motornya mulai jalan dikit-dikit nih. Ternyata bukan lewat mesin jalannya, didorong, soalnya harus dorong dulu baru nyala gitu. Motor butut misalnya. Nyala nih, jalan nih kendaraan kita. Maka Ali membaca doa safar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Ketika udah selesai doa itu, Ali mengatakan kalimat Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faman yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri. Maafin saya. Siapa yang bisa memaafkan dosa selain Engkau ya Allah? Setelah membaca kalimat ini, Ali tersenyum. Senyum aja, senyumnya itu sampai bikin orang penasaran. Kok senyumnya kayak lama gitu, kayak happy banget, kayak excited banget. Senyumnya tuh kayak habis dapat hadiah apa gitu. Atau senyumnya tuh kayak anak muda yang baru diterima, yes gitu ya. Diterima kampus maksudnya. Coba kalau kita habis diterima, kita jadian yuk. Kasih waktu aku seminggu ya. Oh ya, itu kan seminggu paling berat tuh. Malam-malam yang gak bisa tidur, tahajud tiap malam, ya Allah, Engkau lah yang menggenggam hati, balik-balikanlah hati dia ke arah saya gitu. Ternyata
ternyata yang doa kayak gitu ada dua orang. Terus hatinya tuh agak-agak labil gitu nih, kenapa sih hati saya tuh kok deg-degan ya, sekali kanan sekali kiri, dua-duanya kuat-kuatan doanya nih. Ya Allah, balikinlah hati dia ke saya. Dia mau ngasih jawaban hari Minggu. Hari Sabtu itu kan hari yang paling deg-degan kan. Eh, kok lu gak makan sih? Gue lagi gak enak makan, kenapa? Lagi menanti jawaban. Nah itu berat banget tuh hari-hari kayak gitu tuh. Pas hari Minggunya, pagi-pagi udah mandi, udah segala macam. Kata teman kita, eh lo harus siap lah, ya, harus siap ya dengan segala jawaban. Gue siap banget. Siap kalau dibilang iya sih, kalau dibilang enggak siap sebenarnya. Bayangin, pas kita datang, dia bilang, aku udah pikir-pikir dan udah nanya ke orang tua. Orang tua nyerahin ke aku. Terus, insya Allah aku bersedia. Wah, itu mah dunia. Kayak apa aja gitu kan ya, bisa mati mendadak tuh, gak jadi nikah. Gara-gara jantungan gitu. Apalagi ceweknya tuh cewek yang kita banget lah pokoknya. Punya tipe kan, ada yang gayanya gaya Korea gitu kan, yang oriental. Ada yang Arab gitu, ada yang etnik, yang Indonesia banget misalnya. Ada yang, dia senangnya emang yang agak-agak eksotis, Afrika misalnya. Kayak saya kan, sering main di air, akhirnya orang bilang, Ustaz kok makin hitam? Enggak hitam, eksotis. Nah ini jadinya, Ali itu kayak bahagianya tuh, senyum-senyumnya tuh kayak orang baru jadian. Bahagia banget. Kan bikin orang lain kepo ya. Eh Ali, kata salah satu pengawalnya, kenapa kok senyum-senyum? Dia kepo gitu. Kenapa kok senyum-senyum? Kata Ali, mau dengar gak ceritanya? Apaan? Dulu tuh, Rasulullah, saya pernah ngelihat Rasulullah naik kendaraan, terus membaca apa yang saya baca. Di akhir kalimat itu Nabi tersenyum. Dan saya juga kepo, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Apa jawaban Rasul? Aku tersenyum karena Allah tersenyum. Jadi Allah itu tersenyum mendengar hambanya mengatakan, ya Rabbi, saya banyak dosa, maafin dong dosa saya. Gak ada yang bisa maafin dosa selain engkau ya Allah. Allah senyum dengan kata-kata itu. Akhirnya Nabi juga tersenyum karena bahagia terhadap senyumnya Allah. Akhirnya Ali juga tersenyum karena melihat Nabi tersenyum. Jadi itu disebut dengan istilah hadis musalsal kalau dalam ilmu hadis. Apa tuh hadis musalsal? Hadis berseri. Hadisnya itu bukan cuman teks, tetapi adegannya diikutin. Jadi kalau kita baca doa itu, idealnya kita bukan cuma ngebaca teks hadisnya, tapi ikutin juga adegan Rasulullah. Makanya saya pernah bilang, kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, Rabbi, saya zalim banget sama diri saya sendiri, tapi kan gak ada yang bisa maafin dosa sehebat engkau ya Allah, yang mudah banget tuh ngemaafin dosa hambanya, ampunkanlah dosa saya ya Allah. Udah gitu senyum. Kenapa? Yakin, karena Allah juga senyum waktu itu. Allah senang banget dengan kata-kata istighfar. Lupa, seolah-olah ya, bukan lupa, seolah-olah Allah itu udah ngelupain semua dosa kita. Ya Allah, saya kan pernah berzina, ngapain disebut-sebut lagi, saya juga udah gak ingat itu, udah dilupain sama Allah. Bukan lupa, tapi sengaja dilupain, dihapus aja catatannya. Ya Allah, saya pernah minum, saya narkoba, saya riba, saya menzolimi orang lain, saya mengambil hak orang lain, saya durhaka sama orang tua, saya nol semuanya. Hanya dengan sekali bilang astagfirullahaladzim, Allah langsung senyum sama kita. Jadi Allah tuh bukan senyum sama hambanya yang setelah sekian tahun beribadah jadi seorang ahli tasawuf banget. Gak hanya itu, bahkan kepada pendosa, hari dia tobat, hari itu juga dia jadi kekasih Allah. Hari dia beristighfar, hari itu juga dia jadi kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya poin ini penting banget teman-teman. Kalau pengen Allah sayang dan senang sama kita, senyum-senyum sama kita, bilang astagfirullahaladzim, tersenyum dengan harapan Allah ini lagi senyum sama saya. Kalau sidqan minal qalb, benar-benar diucapkan dari hati. Dan ini gak ada manusia yang bisa kayak gini sama temannya, sama orang lain, sama keluarganya, yang mudah memaafkan kayak Allah tuh gak. Paling-paling kalau teman kita ngemaafin kita, mungkin kesalahan kita masih wajar. Coba kalau kesalahan kita itu sekian tahun nyakitin hati dia terus, bayangin. Dari sejak 10 tahun yang lalu, sehari 5 kali kita nyakitin hati dia. Sehari 5 kali dia telepon, kita reject. Padahal dia tuh paling baik loh sama kita. Coba bayangin ya, teman-teman nih.
pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Pernah? Mungkin gak jasa seperti ayah dan ibu kita lah, tapi merasa kayak pernah ngebantu temennya gitu. Dan kita ngerasa kita tuh udah jadi orang penting buat dia, udah pernah punya jasa, pernah punya budi ke dia. Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang. Bukan karena butuh, cuman pengen nyapa doang, silaturahim. Telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat. Atau lagi tidur, ini di reject. Pas kita telepon, langsung di reject. Oh, mungkin ketekan gak sengaja gitu. Udah, telepon lagi. Dan itu gak telepon waktu itu juga. Kita telepon pagi sekali, di reject. Nanti siang telepon lagi, di reject. Sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali, sudah 10 tahun kayak gitu, bayangin. Gimana tuh perasaan kita? Paling-paling dia itu paling baik itu nge-rejectnya tuh dengan tulisan. Lagi driving, lagi apa meeting, lagi on the way, lagi apa misalnya kan gitu. Kadang-kadang nge-rejectnya tanpa alasan, reject aja. Gimana perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara radio tuh, pindah channel. Suara TV pas waktu maghrib, matiin, pindah channel gitu kan. Atau kita pakai, gak sengaja gitu, alarm di handphone kita pakai suara azan, langsung di close gitu. Kalau di masjid, langsung kita pindah tempat. Hayya ala sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja gitu kan. Jadi kesan ke Allah itu kalimat keluhannya, nelfon aja sih, coba kalau kita digituin. Kan kalau misalnya ada yang nelfon kita, telepon masuk, suka ada nolaknya pakai apa kan, ada menu custom gitu kan. Coba di custom terus kita nulis gini, kok kamu apa ganggu aja sih, bisa gak ngirim ke orang kayak gitu, berani gak? Bahaya banget kan, kita nelfon orang terus dia balas ke kita tulisannya ganggu aja sih. Gimana tuh perasaan kita? Kita tuh sering kayak gitu loh sama Allah. Aduh, udah zuhur aja, duh udah asar aja, apaan sih subuh-subuh kok ganggu orang tidur segala macam. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur, tahu banget ucapan di hati kita? Coba. Tapi begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah itu lupain semua reject-reject kita selama 10 tahun. Allah maafin semuanya. Coba kalau kita ke orang lain, dia nge-reject kita 10 tahun dengan dibalas kata-kata yang gak pantas gitu. Dia WA kita, dia bilang ganggu aja sih kerjaannya, terus aja bikin kita sebel. Setelah 10 tahun dia datang, maafin saya ya. Gimana? Gak akan diirit sama kita. Itu artinya fama yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa sih yang bisa maafin dosa sehebat Allah Subhanahu wa taala? Itu kalimat itu maksudnya kayak gitu. Allah tuh maafin kita itu gak pernah perhitungan, gak pernah dendam sama sekali. Sehingga apalagi teman-teman yang menghalangi kita untuk istighfar kepada Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk enggak istighfar sama Allah? Masalahnya apa? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganyepelein Allah. Kita nganggap Allah itu enggak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong. Seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun istighfar. Kalau istighfar kita enggak dari hati, 1000 kali itu enggak ngaruh buat Allah, enggak akan dirit sama Allah. Makanya ulama ada yang bilang istighfar yang butuh istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kan ada tuh yang pakai jilat-jilat gitu kayak hitung apa untuk menghitung itu gitu kan, apa istilahnya gitulah ya. Checker gitu kan, ada checker, terus kita istighfar, astagfirullah, ketemu sama teman kita, teman-teman kita pada ngobrol, lagi ngafe nih, lagi nongkrong, oh iya iya, si gaya gitu ya, pas bilang sama teman kita dalam sehari 10 ribu, yes, keren ya, 10 ribu istighfar, cuman pas kita ngomong ke teman kita, dia nanya gitu, gimana ya, aku kok malas banget berzikir, istighfar aja jarang, kata teman kita. Ah, padahal itu gampang banget loh. Kalau lo lagi kosong, waktunya lagi gak ngapa-ngapain, daripada ngelamun, udah istighfar aja. Gue ngelamun doang, istighfar alhamdulillah sih sehari-hari gak pernah kurang dari 10 ribu. Ngomong kayak gitu. Maka 10 ribu itu
dosa semuanya. Bukan ampunan, dosa karena riya. Lalu yang ke 10.001, yang ke 10.001-nya istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah jadi riya. Maka yang 10.000 tadi itu jadi pahala semuanya. Coba, satu itu berpengaruh, bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Yang mana dari hati, yang mana cuma di lisan. Kayak ada orang yang rajin tahajud gitu ya. Tahajudnya itu udah dawam banget lah, udah 10 tahun dan 15 tahun tahajud terus. Ketemu sama temennya, kasih dong tips gimana biar bisa tahajud. Gua nih udah lama banget gak tahajud, gak tahu ngerasain tahajud tuh kayak gimana. Dia bilang, tahajud mah gampang. Kalau misalnya mau tuh udah gak, saya mah tahajud gak perlu pakai jam waker. Gak perlu pakai di handphone, nanti dibangunin jam 3, jam 3 lewat 5, jam 3 lewat 10, jam 3 bangunnya jam 13 gitu ya. Habis zuhur. Enggak, udah gak perlu kayak gitu. Oh gitu, terus bangunnya gimana? Ya bangun aja kebangun, pokoknya asal jam 3 malam saya pasti kebangun. Oh gitu, udah berapa lama? Enggak sih, baru sekitar 15 tahun lah. Gitu ya. Berarti 15 tahun kita tahajud, nol. Kalau kita riak dari hatinya sombong. Tapi kalau hanya sekedar syiar, nyemangatin, Allah lebih tahu isi hati kita. Innamal a'malu bin niyyah. Terus gak usah ngejudge hati orang lain lah. Sombong lo, riak lo, enggak. Kita doang yang tahu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala pastinya. Makanya istighfar dari hati. Sekali aja udah luar biasa. Gimana kalau 100 kali kayak Nabi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin saya. Itu satu ya poinnya. Allah tuh senang banget dengan istighfar. Kalau dalam bahasa hadis, senangnya Allah kepada taubat dan istighfar hamba itu kayak melebihi senangnya seorang hamba yang dia kehilangan bekal dan kendaraannya di tengah padang pasir. Jadi ada seorang laki-laki gitu, analogi dari Nabi nih. Nabi bikin kayak semacam ilustrasi gitu. Ada seorang laki-laki lagi musafir di tengah padang pasir, terus dia kehilangan ontanya, dia kehilangan bekal-bekalnya, kehilangan minumnya, airnya, semuanya tinggal sebatang kara di tengah padang pasir. Nyari-nyari onta dan bekalnya tuh gak nemu. Sampai akhirnya dia berputus asa. Ini saya bakalan celaka nih kali ini nih. Apes banget sih. Kehilangan onta, bekal, air, segala macam. Di tengah padang pasir, kayak di tengah samudra kan. Kalau di tengah laut kan juga kita gak bisa minum. Sama persis kayak di tengah padang pasir. Panas, gak ada air. Wah ini pasti cuma bertahan 2 hari. Besok saya mau mati nih kalau kayak gini. Di hari ketiga, detik-detik dia udah mau, udah berat banget, udah dehidrasi banget. Tiba-tiba dia dalam keadaan antara sadar dan tidak, muncul onta di sebelahnya. Onta yang tadi hilang tiba-tiba datang nih di sebelah dia. Dia udah hampir putus asa, udah 3 hari nyari ontanya tuh. Tiba-tiba muncul dengan bekalnya, dengan air yang masih tempat air yang masih terisi. Kemudian dia tiba-tiba langsung bangkit, megang ini halusinasi atau benar? Ternyata benar ontanya, dia ambil air itu saking bahagianya. Dia bilang, "Ya Allah, segala puji bagimu, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Saking bahagia dia kebalik ngomongnya. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Hadisnya kayak gitu. Saking senangnya sampai kebalik dia bicara, Allah lebih senang lagi kepada hamba yang beristighfar daripada laki-laki itu terhadap apa yang dia temukan. Ini ilustrasi senangnya Allah sama orang beristighfar. Senang banget Allah sama istighfar. Jadi bisa dibilang orang yang istighfar itu kekasih Allah banget. Di hari pertama dia istighfar udah jadi kekasih Allah. Kalau jujur dari hati. Jadi pas kita habis bikin dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah langsung, ya kekasihku. Langsung gitu. Padahal kita belum jadi ahli ibadah, belum jadi orang yang soleh-soleh amat, belum banyak berilmu, tapi cuma istighfar doang, langsung jadi ahli surga tuh. Saat itu juga jadi ahli surga. Terus gimana dengan orang yang istighfarnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang dawam setiap hari istighfar? Pasti jauh lebih luar biasa lagi yang Allah berikan untuk dia. Orang yang baru sekali doang udah dikasih banyak anugerah, apalagi yang sudah sekian miliar kali. Jadi istighfar itu amal soleh paling ringan, tapi luar biasa kedudukannya di mata Allah. Poin yang paling Allah suka dari hambanya itu kalau hambanya udah beristighfar. Suka banget. Saking sukanya Allah kepada orang yang beristighfar, Allah tuh gak rela menjadikan manusia itu sempurna seperti malaikat. Allah gak rela. Saking Allah suka dengan kalimat istighfar. Kata Nabi, seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Bayangin,
kalau kita gak buat dosa, Allah akan binasain kita. Tapi jangan disimpulin, oh kalau gitu kita buat dosa aja ya. Enggak, artinya manusia itu sengaja Allah buat, tabiatnya, fitrahnya emang pendosa. Enggak sengaja aja buat dosa, apalagi sengaja kan. Coba kita jalan ke mall, sengaja gak sih mau ngeliatin aurat? Enggak kan? Gak sengaja doang, kadang-kadang kita udah nunduk pandangan ke bawah gitu. Tapi kelihatan juga, kenapa? Soalnya kita di lantai 2. Sama aja gitu, udah ngeliat ke bawah, godul basor gitu, kena juga. Ngeliat ke bawah, kalau di lantai paling atas, mending lihat ke atas aja deh. Lagi ngapain lo? Godul basor gitu. Godul basornya ke atas, kok gak ke bawah? Kan kita di atas. Begitu juga di tempat-tempat umum yang lain, di jalan doang tuh. Kita naik mobil, naik motor, orang di depan kadang-kadang apalagi ya, banyak perempuan-perempuan yang mungkin mereka masih belajar tentang Islam, belum paham, sehingga kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau rok pendek yang kelihatan, hanya kelihatan kakinya aja, itu sebetulnya gak boleh dilihat. Tapi namanya kita gak sengaja ngelihat, astagfirullahaladzim, sama astagfirullah. Kan di tengah lagi lampu merah kan, di tengah tuh, sini astagfirullah, di sini juga astagfirullah, kumaha, gimana tuh? Nah, artinya gak sengaja aja banyak dosa. Gimana sengaja? Jadi gak usah ditambah yang sengaja deh. Karena kita gak sengaja aja udah jadi pendosa. Jadi kita tuh, gue tuh pendosa loh, bangga lagi gitu ya. Maksudnya gue tuh manusiawi banget, pendosa. Jadi kita tuh gak usah direncanain, disetting gitu, diprepare, pengen buat dosa. Gak usah, udah pasti jadi pendosa. Kullu ibni Adam khotot. Semua anak Adam itu pasti pernah lakuin kesalahan. Sampai Nabi bilang, kalau kalian gak bikin salah, Allah binasain kalian tuh. Terus Allah ganti dengan manusia yang lain, yang mereka akan bikin salah, lalu mereka minta maaf kepada Allah, yang Allah akan memaafkan kesalahan mereka. Allah tuh senang dengan istighfar. Makanya diciptain hambanya itu gak sempurna kayak kita, biar Allah dengerin istighfar dari kita. Begitu kita bilang astagfirullahaladzim, Allah sayang banget langsung sama kita. Kayak kita bilang I love you, Allah langsung bilang I love you tuh deh pokoknya. Jadi kayak kata-kata yang paling sakral gitu kan, kata-kata paling sakral tuh I love you. Benar? Kalau buat saya mas, kata-kata yang paling sakral itu kalau ke makhluk itu adalah I love you gitu. Dan yang lebih sakral lagi I love you too. Kadang-kadang I love you, oh iya, nah, itu kan pahit banget tuh, berat banget tuh. Kalau ngirimnya pakai WA gitu, cuma dibalas senyum doang, atau dibalas emoticon tutup wajah gitu, apa gitu, malu-malu gitu, kan itu gak enak banget ya. Berkali-kali digituin, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita adik kakak aja ya. Itu mah lebih berat lagi tuh. Mending jadi musuh ya daripada adik kakak ya. Ini kata-kata yang kalau ke manusia mah kayak kata-kata ajaib aja. Nah, kalau ke Allah, salah satu kata-kata ajaib itu astagfirullahalazim. Jadi ilustrasinya tuh kurang lebih buat Allah seneng banget tuh dengan kata-kata astagfirullahalazim. Itu satu ya teman-teman. Kedua, istighfar itu Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah ngerit, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, bu, ini ada yang ngirim, mas, kak, bang, gitu, ini ada yang ngirim, gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah, coba. Allah itu bukan cuma seneng kalau kita bilang, maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu, pas begitu kita nulisnya gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang beristighfar. Pasti itu. 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, aduh, saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise. Cuman belum tahu nanti Allah kasih kapan. Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak tiga orang yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer itu. Tiga orang terkurung di dalam gua, yang membuat mereka bisa selamat apa?
hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu tuh kewajiban gitu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan coba. Kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya gak kayak gitu, oh, dia baik banget ya mau minta maaf gitu coba. Kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot terus macet-macetan dulu, dia naik ninja. Udah sampai di rumahnya, pas kita tanya, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, pak lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya gue nyalip lo, gue tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana perasaan saya mah gak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gue maafin, udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi, kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim, ya Allah saya udah buat dosa, hambaku ini baik banget ya minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi kewajiban kita sebagai pendosa, tapi Allah anggap kebaikan. Sehingga Allah kasih hadiah ini, hadiah buat yang berbuat baik. Dan hadiah itu pasti sesuatu yang sangat kita butuhin dalam hidup. Makanya saya pernah cerita, mungkin teman-teman pernah dengar juga nih dari ustadz yang lain atau dari YouTube saya juga pernah kali, keajaiban hadiah bagi orang yang beristighfar kan. Kisah siapa? Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika tuh jadi kayak ada perasaan kepengen ke Basra. Ada apa ya di Basra kok saya pengen banget ke sana gitu. Saya curiga nih, Raja Salman kemarin ke Indonesia itu gara-gara ada yang istighfar di Indonesia. Astagfirullahaladzim ya Allah Raja Salman. Astagfirullahaladzim Raja Salman. Tiba-tiba Raja Salman mikir, aduh kok gue pengen banget ya ke Indonesia. Datang tuh gara-gara istighfar seseorang di Indonesia. Nah saya juga pernah ngerasa gitu, walaupun saya bukan orang soleh, tapi maksudnya ada keinginan hamba Allah yang soleh, lebih soleh dari saya, yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Itu ngundang saya tuh berkali-kali bentrok aja gak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim, rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali gak bisa loh. Dan terakhir-terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang ngundang-undang, itu WA saya itu gak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita gak putus asa Ustadz, gak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, hanataki datengin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, hanataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip, Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustaz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, enggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan gak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, gak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang soleha, yang hafizoh, yang apa konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, neng, apa kak namanya siapa? Soleha, konita, hafizoh gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha Konita Hafizoh. SQF. Soleha Konita Hafizoh. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad?
Kalau kita kan hafal hadis itu satu ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini ya. Kalau Imam Muhammad satu juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Muhammad, itu respect banget, takjub sama Imam Muhammad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan yang hafalannya itu gimana. Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar gak kehafal coba. Kita tuh aduh gimana ya cara hafal. Imam Syafi'i aduh khawatir kehafal gak sengaja. Gak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga gak hafal loh. Ustaz nomor teleponnya berapa? Ntar ya cari dulu. Tapi kalau nomor istri, nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis, dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Dimana-mana pengen Imam Ahmad ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan gak bisa ngebales. Akhirnya ngejapri lagi. Tiba-tiba Imam Ahmad kepengen, saya pengen banget ke Basroh. Ada apa ya di Basroh? Padahal saya gak kenal orang loh di Basroh. Tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azab, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basroh. Namanya orang tawadu, rendah hati. Berangkat ke Basrohnya itu sendiri. Gak ada preparation apa-apa. Gak ngebooking pesawat, gak ngebooking hotel. Berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basra, backpackeran. Jalan ke Basra. Sampai di Basra, karena gak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basra. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah. Gak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Bah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu, diusir aja. Ini Medan Bung gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang, mamanya orang Sunda lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Kata tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah supaya jadi apa caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup-tutup kok ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil, wahai kisanak gitu ya. Kalau radio dulu teh. Pak Tuan. Kenapa? Ada apa sini gitu? Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat, tapi diusir di masjid. Oh ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair wa iyyakum. Udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, ngelihat si penjual roti lagi bikin roti kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh, lagi bikin roti ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin, dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa. Selama itu satu perbuatan yang mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim. Nah, itu mah gak boleh ya. Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqal bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, yaudah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi ya gak dapat pahala. Walaupun gak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya melihat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad, tadi kepo juga. Mas, bang, kan di Medan ya. Bang, A gitu. Oh orang Bandung ya. Bang,
saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh udah 10 tahun, udah 10 tahun alhamdulillah. Terus boleh tahu enggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Apa abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah, sekali aja yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis 1 juta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah, jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja, dawamin, nanti kalau kita butuh. Jadi mintanya itu kayak apa, pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih, boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai 1-2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh, hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita gak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget grup itu. Siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita gak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Sunnah juga berarti sesuatu yang pelakunya mendapatkan pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa banyak sekali sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ketahui dan tentunya harus dilaksanakan. Namun pendengar, alangkah menyedihkannya saat ini ada beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dikarenakan ketidaktahuan mereka. Nah, apa sajakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin tersebut? Insyaallah, Cakrawala Islam kali ini akan merangkumnya untuk Anda. Nah, baiklah pendengar, yang pertama, di antara sunnah-sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah mendahulukan kaki kanan

kita membiasakan diri untuk melakukannya. Kemudian pendengar yang kedua, menjaga dan memelihara wudu. Pendengar yang budiman, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah salat dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, pendengar yang budiman, apakah kita salah satu orang yang selalu dan senantiasa menjaga wudu di setiap saatnya? Ataukah kita hanya memelihara wudu kita atau menjaga wudu kita ketika ingin salat saja? Nah, mudah-mudahan pendengar kita termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu menjaga wudunya dalam setiap keadaan serta mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengannya. Amin. Selanjutnya pendengar yang budiman, sunnah yang ketiga adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu siwak. Nah, pendengar, hal ini sering dilupakan oleh kaum muslimin dikarenakan beberapa sebab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sang istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, sedangkan mendengar dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat." Nah, baiklah pendengar, bersiwak disunnahkan setiap saat. Akan tetapi lebih sunnah lagi saat hendak berwudu, salat, membaca Al-Qur'an, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur, dan saat hendak memasuki rumah. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang kaum muslimin saat ini. Untuk itulah pendengar, alangkah bagusnya jika kita mulai membiasakan mengerjakan sunnah yang hampir punah ini, yakni dengan cara bersiwak menggunakan kayu siwak, yang saat ini alhamdulillah sudah mulai mudah kita dapati di berbagai toko-toko di sekitar kita. Dan insya Allah pendengar, dengan menjalankan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan mendapatkan pahalanya ditambah pahala menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah pendengar, kemudian sunnah yang sudah mulai terlupakan berikutnya atau yang keempat adalah berdoa saat memakai pakaian baru. Pendengar yang budiman, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah meriwayatkan dan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, sorban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan lafaz, "Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu," yang artinya, "Ya Allah, hanya milikmu semua pujian itu. Engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuatnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya atau keburukan tujuannya dibuat." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya pendengar, yang terakhir atau yang kelima di antara sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin saat ini adalah mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil.

Baiklah pendengar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri keislaman seseorang yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya pendengar, masih dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kumpulan anak-anak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itulah pendengar salah satu contoh ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, bahkan kepada anak kecil. Namun faktanya, banyak kaum muslimin saat ini yang merasa sungkan untuk mengucapkan salam kepada sesama saudara mereka. Jangankan kepada orang yang tidak dikenalnya, untuk mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal pun terkadang masih malas-malasan atau bahkan tidak dilakukan. Apalagi kepada anak-anak yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat kita. Nah, oleh karenanya pendengar, jika kita termasuk orang-orang tersebut, maka mulailah saat ini untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai selama ia adalah seorang muslim, meskipun ia adalah anak-anak kecil. Itulah pendengar yang budiman, 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga saja setelah pembahasan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih bersama saya Muadz dan masih di dalam rubrik Cakrawala Islam. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.